0: Hun ya hun itu ay tamen ke. Hun ngamik tanah itu rem ngan tuan sedin prait sahau. Itu ni sepadan terah tanah. Jin sadaya long damik itu. Mulai kedayah bak libang itu inah kenamin tirah tamen kirai. Kena kebari opo hun itu lah kepe. Be episode tengkat sepadan jin sahau. Tapi kekat irah kepenilah pengejak awal Malaysia Melayu itu. Bo kekat kepeni itu ay. Kino mah tuak kapong. Hone pun tong tanah itu, kami tanah itu mah tuak kapong. Kena hak ni. Tuak kapong mohon tak habis tong kekat irah. Menteri pengejak awal Malaysia itu. Boya bara. Itu mem tanah. Mem tanah itu. Tapi mem tanah inah benenak dengan ami. Mem tanah iri ihala ria tanah itu tengi. Gini ya kecitai. Ami pun tanah itu hak perintah ami. Pijuk tebai perintah inah kena juk. Palu kena juk alat tajam kena juk. Lah kau tong iot batu. Dek kepehe homo. Inah kemek barak. Dek kau kuasa. Ami penantu pun kuasa.
1: The penans?
2: Yeah.
1: What can we do? They are free. I mean, we don't force people. This is a free society. So as I said, it's up to them. But if they choose to be free, to go from three to three, what can we do?
3: Buah kau jalan kering. Mulai lah ke penitu. Buah kau bersatkan. Yang ngebel ke tanah tu, aku bel, aku makan. Ayam kebam, anak kebam pun tanah tu bel, no jalan buih. Usah kepe, itu no usah kepe. Aku kari, aku ya kekinan. Yang ngebel tanah ke. Yang ngebel bak ke, litut. Matahan ke moko, matahan ke murid.
1: Say, oh Penan, jungle wanderers of the tree, what would the future hold for thee? Would you choose to carry on with primitive tradition or cast that aside and join our civilization?
3: Matahan ke moko, matahan ke murid.